Tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga, tak ada harga